0: pu thamma thon ardiyang ma yu dyan tang ardi mo tsori duk duk inshallah nan me lus na yung mit pi program pen yan tang na yang tugit de man pu nga chang saka izin chas de bo siya yu khuda nar sakhmani fagriyam.
1: Daksa sakpa yan tis program yan pinir de luk si hagu program fra chukhan pu inmin tahira bano. Media mungkin ngaca sakashwani kerja lika nazarinyut. Waktu putusud gana minat sumjuna gasongsuk kasata program yan mazat sherban najungunifia. Program fruchukan pu in Asghar Ali. Program producer Gulzar Hussain.
2: Assalamu alaikum. Akashwani Kargilikana Sharbar Nachuni program Puj Vazlahure Nga Asghar Ali Yang Rasichik Antana Skatus Chanut Juna Salam Pu Frotmochan Sonshik Rdiyama Jagat program Snaven Jukzot Khan Sarmatun Se Kakafono Achen Mosak Nanmet Sanmet Rgamo Sanmone Ambojuk Luktuk Dirin Sidi Sharbar Nachuni program Piano Kusakbatsik Snalla World Red Cross and Red Christian D, yani di Fesfa Jahes Kula, yang langsung pas peradik lep cukca, yang dirgi apna, lazbe malsaun ya nuk, laz bakan misuni mingna, ardelux yang yambo, strong lux putam cik kakchanin, des kula syazia zaidi memi kena yang langsung pas, peradikan tersuikan lep cukpi, fralux baca. Ngatang ama sore duktuk, ga chosna cia. Insaniyat mit nagatuk de chosbu yani choshik men yang insaniyat bu chos gangma bachik choin de ngatang ngama derin sakpa chore duktong yang ngatang sagar takspa ngatang insanuni mi chenuk lokso gradumun taun yang duna yambu bu baki ngata kablas bardun cha thong tang yang ga wakshenuk gradum chik ya thawi yang duna afa chik natural disasters ngata disasters nang mitsuni ka folk na ka tunga ta khuda na khasta yang di mitsuni rukh siming na organization rik soksparik dun la yong se laz bedang de sokspan ya nuna fespa sokspik insuk Red Cross Society zirbi sokspao Red Cross zirbat pi di sokspao Red Cross zirbat pi di sokspao mimang suni chos yul dunas kat ti fesis maba imang sunni rtaluk bacha yang ga rokh sikhwan ba goshat na nangkhang aprochu payan jat na yang ga jaga chika imang sun la smanthang goshat na katuk yang ga mali rokh sik goshat na katuk don di tsokspe graliga imang sun la lipchuk pa chatsu chana Red Cross zerbat pidi tsokspe ituk base di tsokspe anuk las ben yugzot kan Muni ezat yanuk ngates low bingma mail zer gyatla mul gaon pyanuk de fespa japu yani World Red Cross and Red Crescent Day zerbat pidi fespa japu sia chuk yuni di World Red Cross zerbat pidi japu gozu gazwa somen chuk yan sui ngates ituyanuk du ba chatu zerbana World Red Cross dona Red Crescent Day zerbat pidi fespa japu Henry Donan zerbat pi mi skejak pika malla kyung machatsuk Henry Donan zerkhanpo mail zer kyat la chikstung argyab gyana nishun argyat anuk Switzerland la khos ke khan inminsuk yang di muse Red Crossy committee chos khan inminsuk yang Nobel Peace Prize zerbat pi mingbyung inmat pi inam thop khan goma mi inminsuk Henry Donan la de tuspenuk yani Battle of Solferino zerbat pi jang chik song khanin minchuk yang de waxla kwa de thawenuk stongi thigyanuk shmak myun chonpuk chatung se yang gaon la chang man thang chik yang duna ze zan yang duna chang tabyar ba khan chik met pana kwa di Red Cross movement zerbat pi di chokspao chua kwa ani sambayos kan in minchuk yang khosam ga tushyanuk ga thawen chana ka tuk ga yuli shmak mik inna ya mitsui kinna ka tuk Dula Malta Kwan Rokslep Chukcha, Yang Yambo Yambo, Tusna Yambo, Lokso Volunteersun, Yang Chang Rin Metpa Lazbakani Mitsun, Chukse Dunla Training, Tangcha, Yang Yambo Yambo, Smantangimina Kwanzamchik, Ga Emergency Mitsun Lagazuga, Roksbacha Sindre, Training.

lep chugit zirikos yaqin baskan inminsuk. Yang lo sana chikstongur gyabgya na, nishusum na sumyanuk International Committee of the Red Cross zirbat pi di sospao choskan inminsuk. Darisi di tuspyanuk ngata Red Cross duna Red Crescent Movement zirkanpu ngatang miuli thogay ka chogo network chik yang yambo yambo insani rok simina ngatang mitsuni rok simina chogo ngatang network chik yote insuk yang kongis rok sika ngatang lobbying ma miuni stroke bachai bacha yang duna ga jaga chanuk mimang sunla chi zdokhar chik phoginyotna gar kaplas bartuik phoginyana dunyanuna akwa rahat tangcha yang duna yambo yambo ardelux yang mimang sun strong se jakpar goshat nakatuk dun nyanuk sket tangcha dunanu gyargyas khunchau insu yang ga jaga chang kodrati afaduna ya thau chana katuk dunanuk mimang sunla rokslep chukcha insu Red Cross Movement is usul urduni ka kuins las batsuk gome ka humanity yani insaniyat ga misochi ga ga kablas bartuik fogin dun nakatuk sak batsik snalla insaniyat po kuins nawa jakse kwe madad bachatsuk yang dona nisarisika impartiality yani chang pheshes mawa yani gazuk choshi gi mi na gazuk skachi gi gazuk krims ya sakhafa chi ga khos argaluk jakpad na dun lam malta yani mimang suni ros ba chatsuk yang dona sumerasi neutrality yani ga thau chanuk ga thau chenu na gatuk danuk siyasat pu yani thagringa jakse gas suchi gi favor maba mimang suni yash makmuni face sang duna no khos mata tlep chuk pachuk roslap chuk pachuk yang duna dia nu las bakhan mimang sunis ka rinchik mit pakhos chang rang prophet chik faidik mit pakhos dia nu las bacha chuk yang dugrisi ka ngata red cross na red crescent societies zarbat pu registered gangmen khois las bacha chuk yang registered gangmen jot khani di ya di tsokspanis khons khunti ka yot khani khakpo danda base khons usgo se bacha chuk yuni gazu khu madad rik ya lepchuk pachu zana disaster relief zachasnan ki qudrati afat chikuna dhyanu mimang sunla zan lepchuk cha mimang sunla dupi jagi gral sir bacha yang dona smantang lepchuk cha yang dona ga jaga cheka mimang sun khate yotna mimang sun la roks bacha yotna di jaga nu na khong phimat pi queens rogon bache bas phimat pi queens las bacha chuk gaja gaja ka yani ngata churut kharu duna ya sanguluna yang duna thamu chana yang duna khodana khasta gaja gaja ka nach ka gar phelai chana ka tuk duna no khons rocks lep chuk pa cha chuk gawe no queens yani lastrik khachan no drastic blood donation cambric fecha yang duna vaccination imina mimansun la hagolep chuk cha yang First aid zachas nang gaja gaja ngata mimasun laga dokhar chi gya chunpok chi sunzu naga tu pehla gora sakpa chik snalla doctor le baba chik pehla hospital khir baba chik pehla ngatas zam chi khwan roks bar go chasin first aid zachas nang sman thang da chasin nang duni skorla ti fesang sherba na chun la khos training da machuk yang dona deluk si skorla khos hagui program nang hilip chuk pa chatsuk yoni dar sidi tus pyanuk dar sidi duniyat pyanuk The Red Cross na Red Crescent Society zos sospani. Yang dumin mangata luxo sospani sa gastriti thogika yangati yuli ni yuli thogika ngata last ba chatang duni khachan pchamchyo chamchi ngata duni zarurat ut ahmiyat pchamchyo zarna that is to spend ngata luxo kasmi ngata ka blas bar dun ya challenge ri kun ngata thoda khas kar ngata natural disaster zase nang kudrati afat ngata jak bi mangata khimo change climate change ngata cha thoget ani ngati Muli sati di punga taki mocha tsun, duji vaji zeng atas gablas bartuk mana mama tungat. Yang duna chogo in matpi, dokar chik, gao ngata tangu ya conflict ngata zirche zirang, tangu ngata ergastri suna susu, cha ngata tungat. Chana yang er deluxi ka ngata lukso lukso, natu ngata felai cha cha tungat. Chana dunya nuk ngata suna susi, roks bacha, yang duna ga feshishik maba, suna susu yang chang sninga ngatis. Box atavachik majak pangatan suna susui ka gatsu gangates rukhs payan chasin bargo chasin tandu khachanu nang yang suna susui anuk angati society anuk amanjak pimina ya unity ngates suna susu chamsiduk pimina yang duna samaji lasun anu ngatan samchik ngati ka khakri gud dun ngatan prochu pimina di tsuk sukspan ngatan mana khachan yungni dal situs peru ngatan sharba na chun face zang ati shelsap kan funi ka gatu khakri gud dun ngatan